0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Halo?
3: Iya.
2: Ini dengan Ibu Deprina?
3: Iya, dari?
2: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya, itu loh.
3: Iya.
2: Lah, ini mami kok nggak serak?
3: Gimana maksudnya nggak serak gimana ya?
2: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
3: Kalau dari paket itu memang white rose, atau pink, atau mau merah, tapi tetap rose.
2: Mami ini bis megang kembangi.
3: Gimana waktu ketemu ya nggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
2: Rose namanya apa itu?
3: Mawar putih.
2: Loh, yang ini kilo, ini miscommunication jadi ini.
3: Jadi maksudnya mau bunga apa?
2: Se. Mi minta apa mi?
4: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara tuh loh.
3: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
2: Gak apa-apa Cius, daripada aku dipecat soal Cik Cik. Iki loh, David Austin.
3: Pasti gak mungkin.
2: Lek Rosalinda iso.
5: Rosalinda
3: Rosalinda.
2: Iki lho, minta sing Rosalinda iku kudu teko Meksiko lho, Ce.
3: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
2: Miki, apa iki, Mi? Isoe cuman lokal ya, apa iki?
4: Minta ini aja, cipluan.
3: Hah? Ini, daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
2: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono durine. Alah, kala kalau ono, Ce, masih kaktus teko Malang gak apa-apa wis, pokoknya ono rine. Kembang mawari iki atasi, ni sore kono kaktus gitu loh. Kanan kiri emu bengi iki cipluan gitu Ci.
3: Kaktus sama bunga mawar.
2: Pokoknya kudu wajib iku.
4: Lamanya ngomong bunganya loh, udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
3: End buket pengantin sama end buket yang dilempar itu pasti beda.
2: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
3: Masih bercanda gak?
4: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak bener, kamu tak omongin Jaka kamu.
3: Siapa Jaka?
4: Ownermu itu kan Jaka vendornya ini.
3: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
2: Ini... Loh, salah target mau ikut aku ngobrol gitu.
4: Berarti salah. Berarti Debrina masuk. Salah sambung.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Genever.

0: dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo?
3: Dengan Ibu Stefani?
2: Iya, dari mana?
3: Saya Pak Lingso, Bu.
2: Dari?
3: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
2: Oh iya, kenapa,
3: iya.
2: Pak?
3: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
2: Oh, belum diambil sama orangnya?
3: Iya.
2: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
3: Loh?
2: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
3: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo,
2: Saya nggak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya nggak pernah,
3: Pakai itu
2: loh, Pak.
3: Balon air? Ya, saya nggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok. Nyeplos, Bu, ke customer
2: balon,
3: saya.
2: Kita nggak pakai balon, kok kemarin kita nggak pakai balon, balonan.
3: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
2: Kita cuma pakai apa?
3: Orang buktinya punya plus kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
2: Itu pacarannya loh, di ruang VIP, cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita datang aja, ruang VIP-nya juga kosong.
3: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
2: Kita nggak pakai balon, Pak. Kita nggak pakai balon sama sekali. Bapak nggak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
3: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
2: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Nggak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan sudah dibawa pulang.
3: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh nggak masalah. Lah ini, nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
2: Maaf, saya nggak bisa tanggung jawab.
3: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis teting, Bu. Semuanya, Bu. Ini, Bu. Gara-gara
2: Pak,
3: acaranya
2: baby
3: Ibu.
2: Pak, mana-mana ya. Sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
3: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ. Bocor semua tandonnya kita, Bu.
2: Oh, tandon bocor ya. Tandon bocor. Kadang-kadang kita pakai. Terus ya nggak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
3: Hari Minggu kemarin itu, Bu. Kita tutup
2: Pak,
3: semuanya.
2: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak. Bukan hari Minggu, Pak.
3: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
2: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
3: Maaf. Berarti Bu Stefani masuk
0: salah sambung Gen FM.
2: Gila.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Cik, ya, selamat ulang tahun.
3: Hari ini.
1: Oh iya,
2: Asing udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
1: Oh iya.
2: Nah, terus? Kemarin itu Caca datang jam berapa ya?
1: Jam 5. Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
2: Caca nunjukin kalau Caca ulang tahun hari itu.
1: Iya, kasih KTP toh.
2: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
1: Enggak.
2: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
1: Enggak.
2: Nah, kata mutiara itu dikasih juga enggak?
1: Pokoknya aku cuma ngisi yang bersamaan. Aku tuh yang di kota itu lah, biasanya ulang tahun itu loh.
2: Iya, Caca. Kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Caca. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4:27. Caca kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Caca gak termasuk kuotanya.
1: Caca?
2: Ada overcharge.
1: Caca?
2: Kita minta Caca untuk melunasi sisa pembayarannya.
1: Loh, dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
2: Caca gak lihat? Itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya itu.
1: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya kan?
2: Kan Caca kan kemarin kan sudah makan. Gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang. Iya,
1: saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya enggak mau ganti, Mas.
2: Ini menyakitkan hati saya loh, Cece ngomong kayak gini.
1: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
2: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cik, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandegiling, Cik. Thank you banget ya, Cik.
1: Kita gak di Pandegiling sih, Mas. Kita di Praha.
2: Loh, salah berarti, Cik. Berarti Cici masuk
4: salah sambung ke Never.
1: Ya Allah, menyenang.
0: Semua nih ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
4: @gen1031fm.se.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, malam.
3: Iya.
2: Dengan Ngesti Tias, betul?
3: Iya, benar.
2: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
3: Oh, iya.
2: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
3: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
2: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
3: Iya, betul.
2: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
3: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
2: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengen jadi kembang desa atau apa?
3: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya, Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
2: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
3: Yang pertama, baby bread, jubera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih, Pak.
2: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
3: Belum tahu.
2: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
3: Saya baru mendengar ini sih, Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya, Pak ya.
2: Semakin digosok, aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
3: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya, Pak ya.
2: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor, membudidayakan bunga simbuan ini.
3: Begitu, baik-baik.
2: Betul, jadi nanti untuk treatmentnya sendiri kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
3: Iya, Pak.
2: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
3: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
2: Iya, betul. Iya.
3: Bunga terompet, bukan juga?
2: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
3: Belum pernah.
2: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
3: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
2: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menterompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
3: Baik.
2: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
3: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu. Betul. Jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga terompet.
2: Betul sekali. Saya suka ini, dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya senang ini. Gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
3: ITATS.
2: Iya.
3: Saya dari UNAIR.
2: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
3: Bukan. Dari Universitas Erlangga, jurusannya itu ilmu ekonomi, Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2: Ya Allah.
3: Iya.
2: Mohon maaf, Ngesti. Saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah, karena kamu masuk di salah sambung Gen FM. Ngesti, kalau kau ya ketemu setan, re, astagfirullahaladzim.
0: Yuk, dilanjutin.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga, melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ketiga theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon In Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.

terbuka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Paspor, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan AutoGate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.

0: dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Paspor, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: GNFM.
3: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Pak Rudi nih, Pak, dari Jaya Makmur.
2: Iya, iya.
3: Apa ya? Gini, kita kan sudah deal ya, seperti yang Pak Imam tahu, kita sudah deal untuk trimester pertama kantor kami makan siangnya pakai catering dari Pak Imam.
2: Iya, iya, benar-benar.
3: Dari finance nih, Pak, push saya untuk nanya ke Pak Imam. Kan ada isu kemarin pajak naik 12%. Di tahun baru, Pak Presiden bilang tidak jadi naik. Possible nggak nih, Pak? Kita kembali ke angka lama.
2: Oh, harga mau turun lagi?
3: Loh, bukan turun. Nah, gini, Pak. Gini. Boleh saya sambungin ke orang finance saya, Pak Imam?
2: Naik, Pak.
3: Nah, ini, Pak. Pak, ada Bu Rita ya, Pak, ya?
4: Bu. Halo, pagi.
2: Pagi.
4: Untuk perjanjian makan siang untuk prasmanan dari kantorku, memang minta kenaikan, kan? Karena memang ada gosip naik pajak sebesar 12%, toh?
2: Iya.
4: Iya. Tapi, faktanya juga ini kan PPN-nya nggak jadi naik. Karena nggak jadi naik, boleh dong 70 ribu lagi per pax.
2: Tetap nggak bisa, Bu. Nyatanya di pasar tuh naik, Bu, harganya yang dari tempat saya ambil.
4: Loh, tapi kan kalau ini masalahnya nggak ada hubungannya sama pasar. Ini kan istilahnya naik 5 ribu pun juga saya kan pasti harus ada report juga ke atasan saya. Coba bayangin, kalau misalnya dalam sehari aja itu kita bisa menghemat 500 ribu, catering kita kan sebulan 10 juta itu bisa buat simpanan kantor untuk dana darurat kantor.
2: Tetap aja bahan yang saya ambil dari pasar itu tetap naik. Ya kalau kayak gitu cara itu yang rugi saya dong.
4: Ini gak ngerti ya, Pak, saya dulu punya catering, Pak. Saya juga tahu, Pak.
2: Bu, ya kalau ibu pusatkan, ibu bilang pun...
4: Itu bukan urusan saya. Ya. Sekarang kondisinya gimana? Mana saya bisa percaya apa benar di pasar naik atau enggak? Itu kan bisa aja dari jualan kecapnya Mas Imam. Saya juga belanja di pasar kok, gak ada yang naik. Langganan saya tukang daging si Udin masih tetap aja sekilo begitu. Langganan saya beli ikan cuek masih aja sekeranjang begitu. Kalau misalnya memang tidak mau dikembalikan dengan harga semua, mulai ya, mendingan balikin aja duit DP kantor kita. Saya bisa cari vendor lain kok.
2: Kan udah DP kontrak dan lain-lain.
4: Loh ya iya, tinggal balikin aja. Saya bisa laporin langsung ke Pak Presiden.
2: Pak Presiden?
4: Loh iya dong. Saya masih ada WhatsAppnya nih. Saya ada WhatsAppnya dari Rudi. Rudi kasih tahu ke saya. Tapi kondisi sekarang, pada saat ini, PPN jadi naik. Jadi saya minta harga kembali.
2: Ya, udah diajarin juga ya, kenapa mau diturunin lagi?
4: Ya udah, saya viralin. Saya masih ada kocetnya sama Rudi. Ya, ini kalau saya gini, saya posting, saya tembusin Ibu Sri Mulyani, saya tembusin Pak Prabowo. Kalau perlu Pak Jokowi yang udah lama juga saya tembusin. Nanti saya tinggal tag mention semua. Ahmad Dhani saya tagin, Mulan Jamila semuanya, Rike Diah Pitaloka semuanya saya tagin. Sampai Aldi Taher bisa saya tagin.
5: I love.
4: Saya diundang sama Bronis.
2: Kenapa itu terjadi?
4: Kamu kalau kekeh harga segitu, saya minta balikin DP. Kamu gak mau, saya tinggal laporin pengacara saya.
2: Emang harganya segitu?
4: Ini kan jadinya harganya ditembak, dor. Gitu aja ya. Pak Imam Darto, ya. Nanti tinggal tunggu aja surat saya ya. Oke?
2: Imam siapa?
4: Imam Darto.
2: Saya bukan Imam Darto, Bu. Saya Imam Hafiz.
4: Ini gimana surut?
3: Ya Allah, salah orang.
4: Iya, Turut.
3: Salah sambung. Dan Pak Imam masuk salah sambung di...
2: Jin gitu lah, awal tahun ini.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya sobat gen.
6: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: terbuka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Halo.
4: Halo malam, Bu It.
3: Iya.
4: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
3: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
4: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet, kan enggak enak, ya, Bu.
3: Oh, iya. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
4: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
3: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
4: Oh, di audisi gitu, Pak, Bu? Maksudnya bagaimana?
3: Ya, harus ada regulasi. Izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
4: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Takutnya ini loh, Bu, sisanya kena air. Jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki loh, Bu, kotak amal masjid itu loh, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana loh, Bu.
3: Iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa.
4: Loh, Ibu nggak pernah tahu ikan peyek ta, Bu?
3: Enggak tahu, Pak.
4: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
3: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
4: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Sier itu, Bu?
3: Kami di ini, Pak, kami di Juanda.
4: Lu sudah pindah kantornya dari Sier itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
3: Bukan.
4: Lu ini Bu Iit siapa ini?
3: Ya saya Bu Iit, saya training di Sarsika, Pak.
4: Ya Allah, Bu, saya sih salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit. Berarti ya, Bu Iit ini masuk salah sambung di Ganapa.
3: Oh, gitu ya, Pak, ya.
0: Gas lagi.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world, kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: jangan lupakan. Cuma di Gen.
1: Gen 103.1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus.

0: Are ti ti ti ti.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Halo, selamat pagi.
4: Pagi, dari mana nih?
3: Dengan saudara Iqbal?
4: Iya, Iqbal.
3: Dari Cybercrime Pondok Cabe, ini saya sedang melihat beberapa penipuan online. Nama salah satu yang tertera adalah nama Anda. Penipuan online untuk jual-beli barang elektronik. Posisi di mana sekarang? Posisi?
4: Di room. Kenapa ya, Pak?
3: Jangan bohong, posisi di mana? Saya langsung kirim unit nih. Di mana posisi? Posisi di mana posisi? Jangan berbohong ya, jangan berbohong. Itu menambah pasal-pasal nanti ya.
4: Ini penipuannya gimana dulu, Pak?
3: Saya jelaskan. Sebentar. Saya jelaskan. Diam. Ada orang di sini yang sudah komplain, ada 400 orang yang kena tipu. Nah, ini penjualan iPhone, MacBook Pro ya, kemudian iPod. Fotonya begitu kami lacak, fotonya dari Anda.
4: Waduh. Bukan, Pak. Ini teman saya juga pernah kena. Itu fotonya emang foto saya, tapi bukan saya, Pak.
3: Loh, saya nggak tahu dong. Tapi makanya Anda akan kami tangkap dulu, ya.
4: Wah.
3: Kami tangkap dulu dari cybercrime. Nah, setelah kami tangkap, kami inepin dulu di sini sekitar 2 minggu, baru kita interview. Nah, sekarang posisi di mana posisi? Yang satu di mana posisi?
4: Ini nggak
3: jelas. Di mana posisi? Jangan mengelak.
4: Di rumah, Pak. Ini di rumah.
3: Ini kan kamu pakai handphone. Ya, kamu pakai handphone. Kita bisa lacak keberadaan kamu di mana. Bahkan saya tahu kamu pakai baju apa.
4: Bapak lacak juga, saya bingung, saya nggak ngapa-ngapain, Pak.
3: Loh, Kak,
4: emang teman saya juga
3: sudah jelas. Nih, ini salah satu pengakuan dari salah satu orang yang sudah tertipu. Katanya beli MacBook Pro, ya, ternyata begitu dibeli MacBook-nya tidak Pro. Amatir.
4: Wah.
3: Bodong.
4: Waduh.
3: Dan fotonya foto Anda. Nih, langsung ngobrol sama salah satu yang melapor ya. Ini adalah korban yang sekali lagi saya ulang, dia beli MacBook Pro, setelah dibeli ternyata MacBook-nya tidak Pro tapi masih amatir.
5: Bang, gimana bang? Balikin dong bang duit saya bang. Kan saya pesen MacBook-nya banyak bang. Saya pesen 100 unit bang. Saya udah dipercayain bang sama teman-teman kampus bang. Saya kagak enak ini bang. Gimana sih kagak ada pro-pronya amat. Ini amatir banget.
4: Pesen lewat mana ini bang?
5: Dibukanya aja harus di engkol. Masa MacBook bukanya di engkol bang?
4: Buset.
5: Lah iya, ketahuan palsu banget sih. Gimana sih bang? Saya ngambil untung dari teman saya. Cuman ngambil 300.000. 300.000 ya kali cepet ya bang. Kalian aja dah.
4: Bukan saya, itu.
5: Oh, bukan saya. Mana ada maling aku mau penjara penuh, Bang. Enggak boleh kayak gitu dong. Kasih surga dulu pertama. Dua barang dikasih yang asli sekarang aja. Gila, orang udah pesen banyak. Enggak amanah lu, Bang. Dosa lu. Emang lu hidup di dunia doang. Ntar di akhirat tanggung jawabnya lu.
4: Iya, Mbak. Iya, tahu saya. Tapi bukan saya, Mbak. Demi Allah, Mbak.
5: Nah, pakai bawa-bawa Tuhan lagi. Enggak ada penipu semua pada pakai gitu. Saya kalau kagak ketemu Pak Rudi nih, saya bener dah. Saya udah capek nih.
4: Pak, ini teman saya.
3: Halo.
4: Juga.
3: Mas Iqbal.
4: Pak, jangan gitu, Pak.
3: Ini Mas Iqbal, tenang saja. Minta kerjasamanya.
4: Iya.
3: Nanti Mas Iqbal bisa menjelaskan di sini.
4: Tenang dulu, Pak. Soalnya saya nggak pernah nipu, Pak. Sumpah.
3: Jangan tenang-tenangi saya.
4: Kan saya
3: korban kamu yang harus kamu tenangin.
4: Astagfirullah.
3: Posisi di mana posisi?
4: Di rumah.
3: Satu merapat nih. Posisi di mana?
4: Di Cempaka Putih.
3: Cempaka Putih. Dekat mananya Alfamart?
4: Wah, banyak
3: alamat. Coba yang lengkap alamatnya, karena kita datanya udah ada di sini ya. Dengan nama Iqbal Ramadan.
4: Bukan, Pak, saya Iqbal Halisa.
3: Nih foto kamu di sini pakai jaket jeans nih.
4: Itu Dilan, Pak. Iqbal Ramadan Dilan, saya Iqbal Halisa, beda orang.
3: Salah orang nih. Wah, jangan-jangan kita salah orang, kita salah sambung. Dan Iqbal masuk salah sambung di
5: GFM. Alamat di mana? Posisi di mana? Posisi di mana?
3: Kijang satu mau merapat.
5: Oke.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and AutoGate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor sekarang.

0: Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun ya sobat Ken.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: One day I saw this girl. She's so damn pretty.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon. Rasanya seenak itu.
2: Halo, selamat siang Mas Anjar.
3: Iya.
2: Mas, aku Rusli, Mas.
3: Siapa?
2: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
3: Oke.
2: Iya Mas, jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih Mas, bulan ini
3: 14.
2: Nah, puncaknya sih tanggal 14. Tapi kalau emang gak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
3: Oke.
2: Ada artis-artis yang available gak Mas?
3: Maunya siapa ya?
2: Boleh deh Mas, ditawarin Mas siapa aja. Yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana gitu Mas.
3: Gini aja, saya gak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
2: Oh begitu.
3: Jadi harus ngecek dulu.
2: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa gak sih Mas?
3: Aduh gak bisa.
2: Okay. Ya kita tambahin nasi kotak lah Mas. Atau nasi ini.
3: Terus minumnya apa, es jeruk?
2: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya Mas ya rencananya. Karena kan itu outdoor kan performnya ya di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu gak masalah kan?
3: Gak
2: aduh,
3: masalah.
2: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya yaudah Mas kalau gitu Mas, aku kepengennya Mas ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan bisa ya?
3: Kotak
2: Ben?
3: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
2: Lu salah berarti.
4: Oh, berarti salah kabel dong berarti.
3: Iya.
4: Berarti Mas aja masuk salah sambung Gen
0: FM. Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya terus menghadirkan layanan unggulan buat kamu. Kini hadir Immigration Lounge and Autogate, dua inovasi yang bikin urusan keimigrasian lebih nyaman dan efisien. Urus paspor.

0: Sabtu dan Minggu juga tetap buka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan AutoGate di Bandara Juanda. Cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: pembayaran online via M-Paspor, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan AutoGate di Bandara Juanda, cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Halo, selamat pagi.
2: Halo pagi.
3: Dengan Mas Ivan ya?
2: Iya betul, ini dengan siapa?
3: Saya Tasya Mas, istrinya Mas Dito.
2: Dito mana ya, Mbak ya?
3: Dito, yang kemarin suami saya beli tiket konser sama Mas.
2: Oh iya iya.
3: Kalau mau nipu ya, dipikirin dulu. Udah foya-foya loh. Hah? Udah beli motor, beli mobil.
2: Foya-foya gimana nih maksudnya nih, Mbak?
3: Masalahnya gini, kemarin itu saya gak bisa masuk, tahu gak?
2: Ya kenapa gak Mbak bilang hari H?
3: Loh, gimana bisa bilang hari H? Situ aja gak bisa ditelepon, gimana sih?
2: Ya saya memang gak ada yang masuk telepon karena memang sinyal gak ada, saya agak ke pelosok.
3: Ya udah, jangan bilang kenapa baru bilang sekarang. Saya mau masuk, udah di scan, terus gak bisa. Cloning berapa tiket loh?
2: Eh, dengerin ya Mbak ya, saya gak nipu ya, saya niat.
3: Basi lo, he.
2: Eh, gue bilang, gue jual cuma 4, gue bukan calo. Gue niat baik, tiket gue sayang mubazir kalau gak gue jual gitu loh.
3: Eh, ntar dulu.
2: Maunya yang bener-bener ke orang, gak mau ke calo lagi. Dan bahkan bilang mau nonton.
3: Ntar dulu, ngomong jadi kasar kayak gitu sama perempuan. Eh mas, kalau misalnya ntar dulu, lu kalau misalnya emang ya, lu bukan calo, kenapa itu tiket pas gue scan gak bisa? Gue masuk aja tuh mau nyekin tiket jam 3, tahu gak? Nih, lu bilang nih, gimana sih?
2: Nah, tahu.
3: Parah banget lo.
4: Halo. Halo.
2: Ini siapa nih?
4: Halo, gue Dito lakinya.
2: Nah, maksudnya kalau bilangin ke istrinya dong.
4: Lu hati-hati lu ngomong. Lu berani sama cewek lu ngomongnya. Kasar lu sama bini gue.
2: Sekarang gini deh, mana buktinya lu gak bisa scan, lu ada gak? Yang jangan lu yang nipu gue nih ya.
4: Nipu maksudnya?
2: Iya deh.
4: Enggak, gue minta duit gue balik, udah simpel gitu aja daripada lu gue polisiin.
2: Ya udah gini deh, gue balikin berapa sih kemarin? Minta rekening lu sekarang, gak usah banyak bacot.
4: Lu kasar lu ya. Ini bukan masalah duit, bos.
2: Sekarang ini udah lewat berapa hari, terus lu baru ngomel-ngomel.
4: Ya lu gak bisa dihubungin.
2: Ya sekarang
4: kalau lu bisa dihubungin hari ya, gue suruh datang, gue seret lu kesini.
2: Hari ya kan gue dibilang gue lagi keluar kota.
4: Alasan lu. Alasan lo. Jangan-jangan yang rame di Twitter, di TikTok, orang-orang yang gak bisa masuk, lu semua nih oknum ini. Lu hati-hati kalau ngomong ya.
2: Nih gue udah baik-baik nih. Ini gue mau balikin, jangan sampai gak jadi gue balikin duit.
4: Lu mau balikin, gue terima. Tapi gak usah kasar.
2: Ya tapi lu juga gak usah nuduh gue nipu.
4: Gentleman lu ngomong. Lu mau balikin, lu ngomong yang sopan. Ini adalah penantian bertahun-tahun kita nonton Coldplay. Kita udah percaya sama lu. Kita transfer semuanya. Terus gak bisa masuk. Kesel gak gue? Wajar gak kita marah?
2: Gue beli.
4: Gue tanya wajar gak?
2: Terus
4: wajar gak?
2: Terus ya wajar, cuman
4: ya udah.
2: Marah-marah ke gue gini.
4: Gak usah kasar dong lo. Buktinya adalah lu bohong. Lu tuh tukang tipu, bro.
2: Sekarang gini, lu hubungin gua gampangan sebelum kita beli tiket.
4: Iya.
2: Gua juga gampang. Kasih surat kuasa. Gua kasih fotokopi KTP gua, lu lihat muka gua. Ngapain juga gua bohong sama lu, anjir.
4: Emang lu. Gini aja deh, kita ketemuan langsung di tempat gua ambil surat kuasa lo.
2: Ya udah ayo gua mah.
4: Oke, kita ketemu di SCBD ya.
2: Ntar dulu, kita ketemunya di CBD, coy.
4: SCBD depan Grand Laki.
2: Apaan di CBD nih, coy? Bukan.
3: Udah Mas Ivan Nurjaksa, lu banyak nipu lu,
2: siapa nama gue?
3: Ivan Nurjaksa.
2: Lu udah mau nipu gue, lu ganti nama gue lu ya.
4: Ini siapa?
2: Gue Ivan Nurhakim.
4: Oh, salah.
3: Mas Dito gimana sih?
4: Aduh, salah orang, salah sambung.
2: Gue tuntut.
4: Maaf. Dan Mas masuk salah sambung di Get FM.
2: Begini
4: makan 0800 ribu.
1: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24.

terbuka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Passport, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda, cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Halo Bill,
3: ya?
2: Semalam apa ikut semua antar?
3: 50 ya Pak.
2: Hah?
3: 50
2: rombongan atau dewean?
3: Rombongan.
2: Mau ternonon dia iku?
3: Di hotel.
2: Loh, iki cekin yang hotel.
3: Kapan?
2: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin yang hotel.
3: Loh, ngantar keluarga, keluarga. Iku nih,
2: kondok
3: kerja, itu apa?
2: Iku kon jemput nang diku.
3: Nang kantor,
2: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melo pisan?
3: Nanti, di cokter.
2: Loh,
3: ngantar kerja.
2: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan sama aku? Kok iso, iku lo bil-bil?
3: Lain, siapa pak aku gak ngerti sampean?
2: Allahu Akbar! Kayak ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
3: Ya ayo pak, aku gak betul lahi ta'ala.
2: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo? Mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Kayak ngene kerjaanmu, online-online. Pantes aku budan no bandara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plonga kayak ketek ketulup.
3: Iso apa coba aku tak tau kok bingung.
2: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
3: Waktu pak aku isi nang pasar turi ya.
2: Loh, kon iku lapo nang pasar turi jemputan saiki aku lagi di stasiun Gubeng.
3: Lalalalalala. Kok ada temen lagi seolah penumpang ini pak.
2: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mobil cicanku iki siapa sih bayar penumpangmu?
3: Waktu pak aku bingung pak kalau aku pak.
2: Eh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
3: Terus aku nyambut ketemu uang.
2: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh. Mau pikir aku kewan.
3: 10 tahun. Aku kok cuma temen aku kerja 10 tahun, gak rasa berarti pak.
2: Loh, makanya aku Billy Santoso bulan depan.
3: Lala, Billy Santoso, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa Billy Santoso.
2: Loh, jenengmu siapa ini?
3: Billy Binar Alamsyah.
2: Billy Binar Alamsyah?
3: Iya pak, waduh.
2: Aku ini telepon Billy Santoso, guru Billy Binar. Berarti aku ini salah jenengku ini.
3: Waduh, tetetetetet.
2: Oh ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
1: salah sambung Gen FM.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun disebatke.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Semuanya, bestiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo, dengan Tias.
2: Siapa ya?
3: Oke, kenalin, saya Rudy. Mas, sorry ya, mungkin Mas gak kenal saya, cuman saya dapat nomor telepon dari biasa pertemanan FNB nih, Mas ya. Sorry, lu tuh marketing manajernya yang megang Kimuka Pepper.
2: Iya, betul.
3: Oke.
2: Ini siapa dulu ya?
3: Gua Rudy. Gua pemilik salah satu brand yang kurang lebih sama lah kita kurang lebih makanannya ya. Gua cuma mau bilang gini ya, sih. Lu kalau bikin promo jangan ngikut-ngikutin brand gua terus, bisa enggak?
2: Oh, brand lu apa emang?
3: Oh, enggak usah tahu deh. Atau lu pura-pura enggak tahu?
2: Enggak tahu, emang enggak.
3: Elah. Setiap kali gua bikin promo, seminggu kemudian lu pasti bikin. Setiap minggu. Gua perhatiin nih, seminggu aja nih. Gua bikin promo apa? Lu bikin.
2: Iya.
3: Yang kreatif dong, Bos. Kompetisi sih kompetisi, janganlah. Begini mainnya kotor lo, Bos.
2: Oke.
3: Ya? Yeah?
2: Iya.
3: Mainnya kotor banget lo. Gue buka di kota ini, lo buka. R&D lu gimana, nyontek?
2: Iya.
3: Kesel banget gue.
2: Oke aja
3: lo. Gue ada data-datanya nih. Gue lihat sosmed kantor lo ya, restoran lo.
2: Iya.
3: Ngikutin gue semua lo.
2: Brandnya apa emang?
3: Pura-pura nggak tahu. Pura-pura gak tahu. Gue bikin chili and cheese. Lu bikin chili and cheese. Lu sekolah marketing F&B gak sih?
2: Oh enggak.
3: Pantes nyontek.
2: Iya.
3: Lu jangan bilang inspired by ya. Inspired by, tau gak lo? Bulan depan gue bikin promo nih.
2: Bikin lah.
3: Gue bikin promo bulan depan Februari. Lu mau bikin sesuatu tentang cinta, berarti lu ngikutin gue.
2: Oh gitu.
3: Lu berbau Valentine, berarti lu ngikutin gue. Sampai lu keluarin bulan depan, gue lihat itu.
2: Ya.
3: Viral nih.
2: Siap.
3: Viral. Lu tuh gimana sih bro, brainstorming lu gimana sih?
2: Brainstorming aja sama tim gue.
3: Paling 2 menit ya?
2: 3 menit lah.
3: 3 menit ya. Tinggal lihat IG restoran gue, copy deh langsungnya gak?
2: Iya kan, gue gak tahu restoran lu di mana.
3: Ya elah, pura-pura gak tahu.
2: Gue taunya itu Rudy itu biasanya dikuruli di salah sambung Gen FM. Gue tuh pendengar setia lu. Suara lu gue tahu.
3: Kok lu tahu? Lu tuh harusnya pura-pura enggak tahu.
2: Gue tuh mendengar setia lo, Bang. Gue pagi dengerin OTW kantor Senin sampai Jumat. Itu tuh gue dengerin terus.
3: Berarti gue gagal dong.
2: Rudy, gagal, Bang.
3: Aduh.
2: Gue tuh pendengar setia. Salah lo.
3: Berarti fix 2024 Rudy kita hilangkan dari salah sambung. Dan Ias gagal masuk salah sambung di Gen FM. Dia tahu. Bang, terus gue ganti nama Rudy, gue ganti jadi Benny ah.
2: Makanya gue kalem, Bang.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm.se.
5: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
6: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu. Iya gak? Nah, biar makin seru, cobain. Khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu.
3: Halo, ini Mas Alvin. Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pinku loh Mas. Ono rendo-rendo ya Mas.
4: Rendo-rendo.
3: Iya.
4: Enggak pernah nyimpen ya. Kayak joli aja pun kalau joli bawon.
3: Mas, masalah itu ada ake kenangan itu ke mantanku. Mas, aku gak gelem di joli sembarangan. Aku udah rendo-rendo pisan itu loh.
4: Itu kan di tongkat lio aja. Dan bisa move on sampean.
3: Aku sampe gak tau itu hadiah ta?
4: Yo tahu sih. Oh, berarti sampe sih sayang.
3: Lu yuk gak sayang lah. Lapo aku sayang sama DE. Oh, DE bujuan sama aku kok.
4: Bujuan biye.
3: Se mas, kok aku jadi curhat sama sampean dia. Pokoknya aku kepengen balik nur rakete.
4: Gak masalah mas, dengan kejadian ini kita bisa menjadi teman. Terus ya apa, ya apa? Aduh, bingung aku. Saya yang tanggung jawab.
3: Saya itole pisan lo ya?
4: Ya.
3: Ano foto yang mantanku pisan lo nukunu, no itole ku?
4: Nah terus aku oleh fotonya tekan di mana, bisa pakai foto gue ta?
3: Loh, lapo? Tak kirimi, nang WA. Printan lo mas, ojo lali.
4: Ya rapopong.
3: Tak parani sampai saya engkau ya? Tak joko lo?
4: Langsung sekarang.
3: Loh, ya iyalah.
4: Wah.
3: Tak parani, ya, nang tol waru, ya, joko nang kuno.
4: Kok nang waru?
3: Loh, oh sampe tugas nang waru kok?
4: Lah, aku nang kejabaran dua mas.
3: Loh, bukan daerah waru itu tuh mas, yang pintu keluar itu.
4: Bukan mas.
3: Uang jaga tol ki sama lera ini podo kabe. Aku mek ngelui ki mas.
4: Ya kan ganteng-ganteng aja nih mas.
3: Ya Allah mas, berarti mas Alvin masuk salah satu
4: kenapa? Jadi aku lo ngeruano iki jalan gerdu. Am.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat Gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Awak mau sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
1: Dengan Juli.
2: Iya.
1: Iya, ini Ibu Rena nih dari Mahaka Radio. Kalau misalnya dari waktu kamu mengajukan untuk magang di kita berapa lama ya?
2: 3 bulan.
1: Kok lihat absen kamu ini tipis banget ya, kayak beli tisu di pasar malam ini. Kalau untuk anak-anak yang lain kan ini memang absennya full. Terus juga saya lihat mereka kan kinerjanya sebagai anak magang sudah luar biasa gitu. Tapi aku lihat absen kamu ini kok payah sekali ya. Kenapa ini?
2: Kalau misalnya kan aku juga ada kerjaan waktu itu. Jadi seminggu kemarin aku memang lagi ada syuting sekitar 4 hari gitu. Jadi izin.
1: Kalau saya senang ya melihat perkembangan anak-anak Gen Z ini pintar-pintar. Maksudnya pintar memutarbalikkan fakta. Absensi kamu itu bukan cuma minggu lalu aja bolong-bolong, tapi banyak sekali nih. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kamu? Kamu tahu enggak? Antrian anak magang yang mau ngantri di kita berapa? 271. Kak, kemana kamu kalau misalnya pas gak masuk?
2: Iya Bu, kalau misalnya saya gak masuk, saya memang ada izin kerjaan lagi syuting gitu.
1: Syuting? Oh, artis kamu ternyata.
2: Saya memang lagi coba jalanin jadi melintas jadi aktor dan juga lagi sering iklan biasanya.
1: Coba kalau misalnya emang kamu suka acting, Ibu pengen denger acting kamu nih.
2: Baik.
1: Loh. Ini. Kamu sudah nonton film terbaru?
2: Aku nonton terakhir Deadpool and Wolverine.
1: Ah, di OTT ada yang baru, Whirlpool.
2: Apa Bu?
1: Whirlpool. Iya.
2: Aku belum nonton.
1: Nah, nanti kamu nonton itu ya. Tapi sekarang nggak apa-apa, coba kamu Deadpool ceritanya. Atau film yang kamu suka apa? Dilan. Film Minion. Coba kamu bisa, mungkin jadi dubber bisa loh.
3: Papoy. Papoy. Papoy. Banana.
1: Coba gitu. Apa kamu suka kartun Shinchan?
2: Pernah dulu.
1: Coba.
4: Aku mau pergi ke basen menemani mamaku. Apakah dia bolehkan aku untuk pergi ke basen bersamanya?
1: Coba.
2: Mama, Shinchan mau makan.
1: Coba dikit lagi, lebih dalam lagi. Maksudnya kamu harus bisa perannya tuh benar-benar nyampe.
2: Mama, Shinchan mau makan.
1: Shinchannya kayak lagi tipes ya. Kamu mau bagus gak nilainya ke kampus?
2: Iya mau Bu.
1: Kalau mau, nanti kamu kan perjalanan ke kantor. Nanti kamu tolong di bawah beliin saya ya.
2: Beli apa?
1: Saya tolong beliin es dolce latte sama kopi susu keluarga masing-masing 10 cup. Terus saya minta bakpaunya telur asin. Yang kecil aja minta 20 pieces. Udah itu aja sih. Tapi boleh deh sama odeng. Saya minta odengnya yang paket 2 aja. Itu minta 10 cup lah. Gampang abis itu nilai kamu ya. Bisa gak? Kalau gak bisa saya tunggu depan kantor nih. Ya, Juliati. Kamu Juliati kan, PR-nya Hot FM?
2: Bukan.
1: Kamu PR Hot FM kan?
2: Bukan.
1: Saya salah orang lagi. Saya salah sambung. Ternyata Juliet masuk salah sambung di Gen FM! Aktor loh dia loh, dah. Ini calon saingan gua nih, dah. Buru nyampe ke kantor!
0: Semuanya, bestia dan Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo Mas Anwar.
3: Iya.
2: Mas, ini Rohman Mas.
3: Oh iya Mas.
2: Udah dapat Mas sama Mas?
3: Belum. Kalau spinane Scoopy enggak bisa saya pit aja enggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
2: Iya.
3: Kalau misalkan bisa atas nama saya sendiri enggak apa-apa. Oh, nanti ini KTP saya juga sudah siap. Tapi belum KTP ya Mas?
2: Iya. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Anwar ini dimudahkan gitu loh Mas.
3: Caranya?
2: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
3: Enggak ada.
2: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
3: Oh, enggak ada.
2: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa atau apa?
3: Oh, kalau listrik pasti listrik rumah.
2: Iya, air.
3: Oh, itu pasti Mas.
2: Lancar sampean.
3: Lancar kalau listrik.
2: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang ta Mas?
3: Kalau sering sih enggak.
2: Terakhir
3: tadi malam.
2: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Anwar enggak bersihan orangnya.
3: Apa?
4: Bentar.
3: Enggak bersihan gimana ya?
2: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
3: Loh, apa adanya, Mas?
2: Lah, terus piye, Mas? Kalau kita AC si motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
3: Sampai kayak gitu ya?
2: Loh, iya, Mas. Misal lo, Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Lah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi, Mas, kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
3: Ya Allah, ya. Terus apa lagi?
2: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
3: On time lah Mas.
2: On time jam berapa?
3: Ya tergantung juga sih.
2: Tergantung?
3: Nah, sekarang masa disurvei pakai on time juga sih Mas.
2: Biar kita tuh tahu gitu loh Mas. Kalau bayarnya nantinya tuh Mas Anwar ini on time atau enggak?
3: Ya pasti lah. Siapa yang mau telat ya pasti on time.
2: Ya kita pastikan. Gimana?
3: Kalau misalnya sampai di runut itu apa pilih motor terus cuci motor on time. Udah saya batalin aja. Saya enggak ngajukan apa-apa.
2: Kalau misalnya Mas Anwar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
3: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
2: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
3: Kantornya di mana coba?
2: Kedurus Mas.
3: Enggak pernah ke sini. Kedurus mana? Saya selama ini beberapa hari ini juga. Dari tempat kerja ke rumah, enggak kemana-mana sudah.
2: Mas Anwar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yuk engkau bayar cicilan, sampai niki mas.
3: Bukan Mas Anwar tuh badi.
2: Ini bukan Mas Anwar Wicaksono.
3: Bukan Mas.
2: Sing ke dinding iku Mas.
3: Ini tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
2: Walah ya maaf, berarti Mas Anwar masuk.
0: Salah sambung ya Devin.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Tiwas wis seneng katanya untuk motor, batal rek.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lo.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Halo Mas Kevin dari nih Mas.
2: Oh iya, gimana ya Pak?
1: Kemarin untuk interview sama user udah oke banget nih Mas.
2: Oh iya, hasilnya oke.
1: Tapi ada satu tes lagi nih, satu interview lagi. Kira-kira Mas Kevin keberatan gak ya?
2: Oh enggak lah.
1: Kalau Mas Kevin oke, kita lanjut ke interview yang terakhir. Dan ini nggak usah kesini, kita by phone aja, Mas.
2: Oke banget tuh.
1: Boleh ya. Jadi dari perusahaan kami, Mas, ada yang namanya CKD.
2: CKD?
1: Ya, CKD adalah cek kodam dulu.
2: Hah?
1: Nah,
2: kodam?
1: Yes, betul. Jadi akan dicek oleh nakodam kami, namanya juga owner dari kami, percaya yang hal-hal seperti ini ya. Mas, kemarin inget nggak interview di kami? Nggak ada lantai 4 kan?
2: Iya, enggak.
1: Iya, orang cuma sampai 3. Langsung saya sambungkan dengan nakodam kami. Ini namanya lah Nyai Nako.
3: Halo.
2: Halo.
3: Kevin ini teh.
2: Iya, betul.
3: Tanggal berapa ulang tahunnya?
2: 8 Agustus.
3: Kalau dari tanggal lahir kamu, ini yang baru kelihatan kodamnya teh, kodam buaya. Kamu suka ngerasa gogoleran, tidur-tiduran?
2: Enggak juga sih, Nyai.
3: Tapi suka pengen rebahan?
2: Iya, kadang.
3: Jangan jawab kadang, jawabnya iya atau tidak.
2: Oke, tidak.
3: Coba sekarang Nyai pengen kamu ikutin apa kata Nyai.
2: Oke.
3: Oh, nakodam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, kamu harus naik nadanya. Itu nyampe, nakodam. Yang terakhir, kalau bisa kamu kasih hentakannya, biar Nyai bisa lihat ini kodam kamu apa yang ada di belakang kamu. Mulai sekarang.
2: Oke, nakodam. Nakodam. Nakodam.
3: Naik.
2: Nakodam.
3: Terakhir teriak.
2: Nakodam.
3: Halus pisan. Pak Rudi, ini kodam kamu teh buaya buntung. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lainnya ini ya Pak Rudi ya, buntung. Kamu itu bisa memberikan untung, tapi juga buntung arti sesungguhnya. Kamu itu cari untung buat diri sendiri. Cuma apa HRD aja ini, nanti langsung sama Pak Rudi aja. Percaya aja apa yang dikatakan Pak Rudi ya.
2: Oke, siap Nyai.
1: Mas Kevin.
2: Iya Pak.
1: Ya, saya udah dapat notes-nya nih dari Nyai nih untuk cek kodamnya. Bagus sekali nih ya. Buaya buntung. Buaya itu adaptif. Air bisa, darat bisa. Untuk kami dari HRD itu poin luar biasa. Semoga mau bekerja sama dengan kami. Kalau dari saya cukup sekian. Sebenarnya kita juga sangat bangga loh perusahaan kami dari PT Cintas nih kedatangan Mas Kevin Aprilio nih, luar biasa nih.
2: Bukan Kevin Aprilio Pak.
1: Kevin apa nih?
2: Ini Kevin Fernando, nama saya.
1: Fernando, bukan anaknya Adi MS?
2: Bukan.
1: Salah orang, salah kodam dan salah sambung. Berarti Kevin masuk salah sambung di Gen FM.
3: Besar kebuaya untuk asik-asik.
2: Ya, Kevin udah dapat kerja.
3: Ya, sudah lumayan.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat ken.
4: Lagu-lagu enake.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1

0: @kopiabc.0031 FM SBY dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031 FM SBY dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Suwon yo, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
1: Ah, tidak, aku gak kuat.
0: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
2: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
0: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
1: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
0: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are. Gen FM, asik banget!
0: Gen! 103,1 FM, bisa banget!

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, dengan Chris Ramadona. Saya dapat nomor telepon dari Reno nih.
3: Iya, benar, Pak.
2: Iya. Ini katanya Anda ini ketua panitia 17-an untuk yang Jati Bundar. Katanya lagi mencari donatur untuk hadiah, betul?
3: Benar.
2: Kira-kira kebutuhan hadiahnya apa saja nih, Mas?
3: Maksud dan tujuannya apa, Pak? Bapak mau ngebantu gitu.
2: Ya, betul. Saya ingin memberikan sumbangan dalam bentuk hadiah. Kalau saya ingin mendonasikan 50 jaket dan 50 kaos, bisa nggak?
3: Ya, kalau saya mah, kalau Bapak memang mau mendonasikan, mau memberi, terima.
2: Mantap. Tapi gini, Mas Dona. Ini kaos dan jaket ada muka sayanya.
3: Kalau kayak begitu kan sama aja saya sama teman-teman saya endorse Bapak kan.
2: Loh, ya. Enggak dong, justru Anda yang saya endorse dong.
3: Maksudnya kalau misalkan Bapak saya pajang di muka Bapak, ya apa kabarnya donatur-donatur yang lain?
2: Nah, inilah terms and conditionnya masuk dari saya. Number one adalah menang nggak menang kasih. Yang kedua di situ ada muka saya dan ada tulisan coblos angine. Karena nama saya adalah Rudy Angini. Dan yang ketiga, syaratnya simple, tidak boleh ada dari orang lain atau partai lain.
3: Pak, ini maaf ya Pak. Untuk acara begitu kan memang bukan bulannya untuk acara seperti
2: ini.
3: Saya juga gak berani Pak.
2: Tenang. Jati Bundar itu wilayah saya.
3: Cuma kita acara ini gak ada yang berbau-bau seperti itu Pak.
2: Ah.
3: Kita mau acara buat itu aja.
2: Aduh, naif sekali anak muda ini. Aduh
3: Pak, kalau gua katain naif,
2: aduh.
3: Kayak gitu Pak, dah itu mah gak apa-apa. Saya kagak mau Pak, saya gak mau terima kasih.
2: Ya ampun. Saya tambah lagi motor, ambulan beserta isi-isinya.
3: Gak usah, udah itu cukup.
2: Sebentar Mas Dona, Anda disupport oleh partai mana sampai saya ditolak?
3: Saya sih nggak disupport dari partai mana-mana.
2: Bohong.
3: Saya yang mau.
2: Bohong.
3: Ya.
2: Saya ditolak mentah-mentah, bohong ini.
3: Kan gitu loh.
2: Siapa?
3: Kagak ada sama sekali benar. Maksudnya
2: ini
3: banyak yang.
2: Jak mana nih?
3: Saya nggak mau.
2: Siapa ini? Jati Bundar itu siapa? Bayok. Teman saya itu. Bayok. Siapa support kamu? Bayok.
3: Nggak ada.
2: Ronald Surap.
3: Ada.
2: Siapa ini?
3: Yang support saya.
2: Artis.
3: Udah Pak, itu nanti kasih ke teman saya gitu Pak, Reno Pak.
2: Oke, gini aja deh.
3: Tapi,
2: gini.
3: Mati lama kayak gitu Pak.
2: Kita ketemuan aja gimana? Kita ketemuan sambil saya bawa barang-barangnya. Karena daerah Tangsel itu daerah saya Mas. Bantu saya lah. Saya kan daerah Tangsel nih.
3: Tangsel ngarang mat itu mah kantor saya Pak, Tangsel Pak.
2: Loh, ini Tangerang Selatan kan?
3: Tanah Abang City Pak.
2: Tanah Abang? Loh, ini bukan daerah saya.
3: Gue tahu nih.
2: Salah orang, saya salah sambung. Dan Anda masuk salah sambung di GDP.
3: Gue tau nih botolnya kampret. Emang ini anaknya besar lo di rumah lo ya. Santai ya.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSBY.
5: GenFM.

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, elo.
1: Iya, gimana?
2: Elo, ini untuk yang besok tur bulan April.
1: Oh iya, gimana?
2: Untuk performnya sendiri itu berapa lagu jadinya?
1: Oh, terserah, Anda ngasihnya berapa? Sejam paling kan biasanya itu standar kalau kontrak saya. Paling sekitar 10-11 biasanya.
2: 10-11 ya, oke.
1: Iya.
2: Oke, Riders-nya ada yang mau ditambahin?
1: Belum, kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ribet kok. Gitu aja kayaknya.
2: Kita
1: ya
2: kan ya estimasi untuk penampilan kamu kan 1 jam ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, nanti di tengah-tengah acara itu kita kepengen bikin challenge gitu. Kita kepengennya acara ini jadi viral gitu deh.
1: Oke.
2: Jadi banyak diomongin orang. Kita kepengen biar berkesan gitu.
1: Okay.
2: Tahu yang sebelumnya kayak mannequin challenge kayak gitu tahu kan?
1: Tahu.
2: Nah, kita kepengennya nantinya ini yang benar-benar fresh banget, keramas challenge.
1: Apa tuh keramas challenge?
2: Gini, di tengah-tengah acara kamu berkolaborasi sama MC-nya untuk keramas bareng di tengah-tengah panggung.
1: Wah, aduh, keramas banget tuh.
2: Banget. Kita kepengen kayak begitu.
1: Itu viral banget tuh pasti itu ya.
2: Banget gitu.
1: Boleh.
2: Gitu.
1: Wah, tapi ngaco juga ya nih konsepnya. Ternyata ya gimana ya ceritanya. Saya pikirkan dulu deh.
2: Gini,
1: daripada
2: kita kan yang 1 jam kontraknya.
1: Mm-mm.
2: Gak apa-apa dikurangin aja lagunya. Tapi kita kepengennya masih ada keramas challenge ini.
1: Tapi bayarannya tetap, gue sih santai aja.
2: Tetap,
1: mending lo transfer gue aja deh.
2: Tetap,
1: gue mau keramas kayak mau apa, tetap santai aja.
2: Tetap.
1: Boleh bro.
2: Bisa ya?
1: Untung gue anaknya oke aja. Mari.
2: Jadi, bagus. Oke lah kalau gini-gini bisa kontrak diperpanjang lah nantinya ya.
1: Amin.
2: Jadi gini loh, waktu nanti keramas itu, kepengennya ya, kasih lagunya yang Superman itu.
1: Yang mana tuh?
2: Jadi, yang Superman.
1: Superman?
2: Iya.
1: Superman tuh yang mana ya?
2: Yang aku bukanlah Superman tuh.
1: Gua gak punya lagu itu tuh, lu salah orang kayaknya nih.
2: Lu, dari kecil emang lagunya begitu kok. Berarti lo masuk
3: salah sambung Gen FM.
1: Kampret. Gue gak menyangka gue akan tertipu sama kalian.
0: Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan Tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, Maya.
2: Iya.
3: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
2: Iya.
3: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
2: Sopran.
3: Sopran tuh yang melengking
2: yang
3: gitu.
2: Yang nada tinggi.
3: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
2: Halo, berarti aku ini di sini.
3: Apa iya dong.
2: Sopran ini apa gimana?
3: Boleh. Le sopran ya apa sih le sopran?
2: Do re mi.
3: Kok kau ingin ya rap paduan suara iki? Do do
2: do do.
3: Tuh kukur mana? Muga. Ada dekli kan aku nu, hai muga mana?
2: Wasli.
3: Lah rap paduan suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong, dangdut. Nah, yo wes, iki kau ngerti kan lagu Kala kan?
2: Lagu apa? Kala. Apa?
3: Ya Allah, masa nggak ngerti? Sing, kalau ku pandang kerlipin penuh jauh di sana. Itu loh, Mal.
2: Oh, lagu dangdut.
3: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no Kala iki.
2: Nggak, so, aku butuh teks.
3: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki
2: aku nggak apa lagu nih.
3: Melo aku. Kalau ku pandang.
2: Kalau ku pandang kerlipin penuh jauh di sana.
3: Kurang bleot iku suarane.
2: Kalau ku pandang
3: sawangan ini kurang iki. Kan biasa latihan yang jetis kan?
2: Enggak.
4: Iki paduan suara apa sih lah iki lo? Manja-manja grup itu lo?
2: Enggak.
4: Loh, ini apa?
2: Serian ada.
4: Oh, ya salah. Maaf ya. Berarti malah masuk salah sambungan FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Ya.
1: Pak Zaki.
2: Ya.
1: Pak Zaki, now you where?
2: Apa?
1: Now you where, Pak Zaki?
2: Aku di sini, Louis.
1: Long, I waiting you.
2: I am not speaking English. What this is?
1: I am Jason.
2: Jason?
1: Yeah, Jason.
2: Jason. I am in St. Louis.
1: Loh, St. Louis di mana, Pak?
2: Police system, ya, Pak.
1: My daddy start call you.
2: What daddy?
1: Papi Ivan.
2: Enggak nelpon. Ini Andi lah, Andi.
1: Jason
2: Alexander.
1: Yes.
2: Jason apa Jordan?
1: Jason.
2: Sebentar.
1: English please, I don't understand.
2: I am not speaking English.
1: Talk to me, ya, lil.
2: Lil. Aku gak bisa bahasa Inggris.
1: Saya bahasa Indonesianya campur.
2: Terus?
1: Bapak ambil barang saya.
2: Di?
1: Berdima, ya, di Dian Istana.
2: Dari Dian Istana dibawa ke
1: New River.
2: Di mana itu?
1: New itu apa? New bahasa Indonesia saya bingung. New.
2: Baru.
1: River.
2: River. Tak ngerti aku.
1: Water.
2: Air mengalir. Terus?
1: Terdet. You go long.
2: Apa itu?
1: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
2: Tenter. Anyut. Kalianya.
1: Nah, you know that.
2: Ya.
1: That you know. Nah.
2: Sebentar. Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
1: Yes.
2: Sama?
1: Teacher.
2: Sama teacher. Teachernya namanya?
1: Paul. Yes, Mr. Paul.
2: Mr. Paul. Les apa kamu?
1: Mandarin.
2: Les Mandarin?
1: Ya. Yeah.

0: Dah nak, sebentar aku nak konfirmasi dulu.
1: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
0: Terus? Nah, disalahkan gimana?
1: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
0: Gak ngerti aku maksudmu.
1: Kalau daddy nyalain Pak Zaki, mami lindungi me lindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi mami.
0: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
1: No, nah, mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
0: Loh, katanya aku dilindungi. Ah, bulet kamu itu.
1: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
0: Siapa Mbak Sinta?
1: Sekretarisnya mama. Mbak Sinta lagi di kantor, kan?
0: Kantor mana?
1: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
0: Di Penogoro?
1: Iya.
0: Ngawur, re.
1: Kok ngawur?
0: Elah, prep.
1: Loh, kok prep?
0: Kamu nyari Zaki siapa sih?
1: Zaki Abdullah.
0: Zaki Abdullah cari. Yee, ngawur. Tuh.
1: Salah berarti?
0: Preketek.
1: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, Rafa.
0: Mantep lah.
2: Lah, senang kono, re.
3: Suwun ya, sobat gen.
2: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, Mas Aldo. Saya Yudi, Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu, Mas. Satu keluarga.
3: Satu keluarga? Kenapa?
2: Anakku setelah makan ayamnya sampean, kok perutnya melilit gak karu-karuan ya, Mas?
3: Terus, gak maksudnya itu kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
2: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serpeknya sampean?
3: Kalau sambalnya gak cocok berarti, Pak. Sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua, Pak.
2: Nah, ini saja nih, Mas. Isok masak apa enggak gitu loh, Mas?
3: Bukan masalah pintar masak atau bukannya, Pak. Kita masaknya pakai kompor yang mesin itu, Pak.
2: Gak dicampur macam-macam, tak, Mas?
3: Enggak, saya gak campur apa-apa. Saya itu beli tepung jadi, Pak. Bapak makan sekeluarga. Bapak gak apa-apa, kan?
2: Saya gak apa-apa. Anak saya perutnya sampe brodol, amsyong, aku kiki, Mas.
3: Itu sambelnya, Pak.
2: Nah.
3: Kalau misalnya gak cocok, ya gitu emangnya, Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan, Pak. Cuma satu orang, ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti
2: sebentar.
3: Gak cocok sama sambel kita, gitu loh, Pak.
2: Mosok sambel dikai balsel, Mas. Sampean, Mas.
3: Dicampur gimana, Pak? Kok Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali, Pak.
2: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana, Le? Panas, Bapak. Iki panas perutku.
3: Ya udah, Bapak belakang kesini aja, gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
2: Boyong ini lah, Mas. Lek misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan gitu loh dari tempatnya sampean iki. Boyo dikasih asuransi atau dikasih oralit atau ya apa?
3: Enggak, semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga biasanya kita pisah sambelnya.
2: Kemarin iku, Mas, semua itu dipisah, Mas, gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cek campur deh dari dulu loh, Mas.
3: Enggak pakai ati, Mas. Mas mungkin salah mungkin, Mas.
2: Loh, Mas, iki digandani ulang gandanku biasanya angkringan iki kok.
3: Ini bukan angkringan, Mas, ini buku, Mas.
2: Oh, malah salah ta, berarti Mas Aldo masuk
0: salah sambung Gen FM.
3: Betul loh anjene.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ya, halo.
3: Halo siang, Mas Wahyu.
2: Iya, dari?
3: Iya, saya Arif, Mas. Mas, katanya kamu punya travel ya?
2: Iya.
3: Bosku iku, kape berangkat kan, Mas, Tangkupang. Aku iki, Mas, dikongkon pesen tiket. Budgetku iki mewepet banget. Kurung bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah, aku bingung ya, Mas. Ini loh, Mas, iki aku kepengen di make up harga-harga nih.
2: Maksudnya, sampean kan kayak dapat anu, tuh, Mas. Per invoice berapa gitu, tuh, Mas.
3: Nah. Aku butuhnya nggak banyak, Mas, aja nih, Mas. Yo, mek, 15.000, Mas. Aku nggak kepingin ake-ake. Yo, ini karena, yo, bujuku sakno, Mas, ngidam mentol iki, Mas. Aku pingin darah upaya itu lho, Mas. Ngono lho, Mas.
2: Ya terus.
3: Nanti, Mas, lek bosku transfer, aku jauh ike lah, cash lah, duit utuh sampe amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku, Mas.
2: Masa 15.000
3: gampang ya, sungkan toh. Mas, gak popo, Mas. Gak usah sungkan.
2: Apa jalan tuh sih?
3: Mas Wahyu Hidayat toh.
2: Duduk, Bos.
3: Duduk, ta?
2: Duduk, Bos. Ini Wahyu Karya, Ugo Yuda. Aduh, Bos.
3: Ati was, Mas. Mas, aku curut abis sampai niki lapo. Lek ngomong niki.
2: Sorry, anu, Wahyu Karya, Dudu Wahyu Hidayat.
0: Oh, ya udah, maaf, Mas Wahyu. Berarti, Mas Wahyu.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Kids.
3: Kids. 103,1 FM Surabaya.
4: Kamu lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

0: 안에 티티티티
1: Gen 103,1 FM
2: 이사 왕의

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo,
2: Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
1: Iya.
2: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
1: Beli.
2: Beli apa ya, Mbak?
1: Beli boneka.
2: Wah, boneka apa, Mbak?
1: Tweety.
2: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
1: Enggak, ada apa?
2: Tak cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
1: Kuning.
2: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
1: Enggak merah, Mas.
2: Enggak berubah warna sama sekali?
1: No.
2: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidurnya nyenyak enggak?
1: Nyenyak? Loh, tak bawa keranjangmu loh, Mas. Beneran loh, tak foto.
2: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak? Enggak yang...
1: Mas, kok putih sih aku?
2: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
1: Enggak.
2: Kayak bunyi.
1: Enggak, coba
2: rai phone,
1: Mas.
2: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamarnya itu kamu enggak paham, Mbak.
1: Oh my God. What happened?
2: Jadi, aku sampai berhenti, enggak mau cerita,
1: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
2: Enggak, Mbak, saranku, Mbak, gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak?
1: Enggak mau.
2: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi ini...
1: Enggak mau.
2: Malah, Mbak, yowis lah, diganti ya lah, Mbak.
1: Diganti?
2: Iya, sama ini ikut sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engkau tak ganti ini no kantornya sampean, nampan digiling yo, Mbak.
1: Kan digiling, jarin ya, please deh.
2: Loh, saya tak kantor sampean kan nampan digiling, toh, Mbak?
1: Pasar Atom,
2: Mbak, saya tahu, ini kudu rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
1: Duduk.
2: Walah, salah, berarti Mbak Dwi masuk.
3: Salah sambung, Genesan.
0: Semua dia, Bestiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
5: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: jalan, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng bat. Berarti jarang dong makan kateng bat.
2: Ya, kateng bat. Gue makan kateng bat.
3: Butuh langit, gak pernah makan butuh langit. Tombol remote, tombol
4: remote. Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya. Akan diputer sepanjang koma besok. Ini pas berat berani.
5: Enggak, opening egg kan? Opening egg kan?
6: Opening egg.
5: Opening egg.
7: Jangan ngomong yang enggak.
8: Ya, udah beberapa minta refund.
9: Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: kerjain salah sambung cek.
1: Begitu ibu dan keluarga check out, barang banyak yang rusak ibu.
2: Apa barang yang rusak? Rusak pak.
1: Karpet meja biliar ibu.
2: Oh memang rusak.
1: Sobek-sobek ibu. Jadi kalau ada yang rusak, saya yang ganti ibu.
2: Ya Allah, mana jadinya pak?
1: Foto gaji ibu. Udah mana karpet biliar itu karpetnya permadani.
2: Iya jadinya.
1: Itu karpet biliar itu karpet Persia ibu. Saya gak kuat lagi. Tuh, ngomong sama duit saya.
3: Halo, Bu. Halo. Ya. Jadi kemana tuh, Ibu? Ini mah, ada beberapa kasur juga yang kesundut rokok. Kemarin tuh kan katanya gak pada arah rudut. Pas saya cek, jadi bararolong.
2: Teteh, itu kemarin tuh saya juga udah bilang sama suami, ini mendingan divideoin dulu deh, nanti jangan kita udah keluar jadi masalah kayak gitu loh.
3: Nah iya itu
2: saya juga yang kayak meja biliar udah sempet saya videoin kayak gitu loh.
3: Ya terus gimana itu, atuh ini saya yang diituin itu dipotong-potong suami saya gajinya ini teh.
2: Yang punya pilanya mana, saya aja yang telepon.
3: Tapi tolongin saya bener ya Bu ya, saya bansos sudah gak dapat.
2: Tapi kalau
3: anak saya MBG-nya juga gak dapat. Terus makan apa tuh?
2: Nah, bukan masalah makan.
3: Bukan, iya, tapi kalau dipotong gaji mana saya mau orang susah, saya orang kecil.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
5: Berita-berita seru, bisa banget.
6: Di Gen 98,7 FM.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Hello, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang OJK selidiki oknum jasa penyelesaian utang pinjol. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat agar tidak panic buying di tengah kenaikan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Staf Sus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim menegaskan, Pemprov DKI terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan agar inflasi tetap terkendali. Kita masuk ke topik utama kali ini. OJK tengah mendalami temuan terkait entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat serta mengklaim telah terdaftar di OJK. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil patroli siber serta informasi yang diterima Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal di daerah. Diki mengimbau masyarakat agar waspada terhadap pihak yang menawarkan jasa pelunasan atau penyelesaian utang, terutama yang meminta pembayaran biaya di awal maupun menggunakan atribut atau mencatut nama OJK secara tidak sah. Dari berita olahraga, Manchester City gagal meraih kemenangan di laga terakhir Premier League 2025-2026 usai tumbang dengan skor 1-2 melawan Aston Villa di Etihad Stadium, Inggris pada kemarin. Pertandingan tersebut juga menandakan perpisahan The Citizens bersama sang manajer Pep Guardiola. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Yo yo. Ini pasti semangat semuanya.
1: Iya dong.
0: Karena kerja cuma Senin, Selasa, Rabu.
1: Betul banget. Dan yang tim 25 selamat ya, hari ini gajian. Selasa doang. Rabu Idul Adha.
0: Oh iya, Senin, Selasa. Benar.
1: Senin, Selasa.
2: Jumat kita masuk.
0: Pakai mic. Apaan nih Jumat masuk?
3: Jumat masuk.
1: Kan biasanya kan, gue udah beli tiket loh dong, mau ke Singapura.
0: Gue udah beli tiket loh.
1: Gue mau ngerasain harga Singapura dolar 14.000. Enggak, pengen tahu aja. Kalau gue nggak khawatir.
3: Oh, ada kebijakan dari tamu-tamu VIP 29 kita masuk.
1: Tamu-tamu VIP siapa?
0: Oh, kita Jumat masuk.
3: Karena ada iklan.
1: Oke. Jadi Senin, Selasa, Rabu libur, Kamis juga libur, Jumatnya kejepit. Kejepit ya udah enggak apa-apa. Kita enggak bakal menjerit kok. Okay. Karena kan antri semua nih.
0: Selama
1: iklan-iklan.
0: Iklan, hayo aja kita gas.
1: Aman aja.
0: Oke, langsung sekarang kita mulai. Yusril masuk enggak hari ini?
1: Masuk katanya.
0: Oke, gas.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal.
1: Ngomongin soal begal, kita tahu lagi marak banget ya. Jadi banyak khawatiran juga buat sobat Gen yang mungkin sering pulang pakai naik motor atau mungkin naik ojol kayak gitu ya. Nah, kemarin kan sempet tuh gue beberapa hari yang lalu cerita malu berdua tuh.
0: Yang mana tuh?
1: Kalau misalnya ada model, model lagi pulang dari acara, ya foto-fotonya lah segala macam, dia kena begal. Nah, terus habis itu dibilang katanya kritis. Ada makeup artisnya juga tuh yang posting kalau ya ini kasihan nih model misalnya namanya Senyorita bla bla bla gitu karena begal segala macam. Sampai nyokapnya juga bilang lagi pendarahan terus lagi kritis minta didoain segala macamnya. Terakhir kemarin gue dengar ternyata itu dia dibegal sampai luka di kepalanya. Hoax, Pak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Coba.
0: Tapi udah ke up.
1: Udah ya ke up.
0: Yang up ya dong.
1: Iya benar. Dan berarti sama circle-nya dia dong.
0: Buat
1: si model A ini katanya karena lagi marak begal ya udah iseng aja naikin ke publik
0: ya,
1: biar
0: gitu
1: bikin heboh.
0: Dong.
1: Ih. Ingat
0: keyword-nya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Keyword-nya sekarang bukan begal. Dolar.
1: Enggak, tapi gue maksudnya apa ya? Ini kan berarti udah menimbulkan kekhawatiran ya. Nah, sampai itu, lu kayak gak punya empati ya. Coba lu bayangin, kalau misalnya nanti suatu saat lu yang kena begal, kan orang jadi malas dan gak percaya lagi. Begitu loh.
0: Ya Allah.
1: Harusnya
0: demi
1: kan,
0: konten tuh.
1: Demi.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Nah, yang bingung kan sampai nyokapnya juga posting. Gak tahu itu nyokapnya posting, mungkin dia dari jari-jarinya dia yang ketik. Terus circle-nya dia segala macem. Nah, kemarin habis diperiksa tuh dia. Udah dipanggil sama Polela.
0: Karena kayak pernah ada kan juga waktu itu influencer.
1: Anak-anak juga ada dulu.
0: Anak ya?
1: Yang ada cerita apa, akhirnya dia ngasih tahu. Enggak.
0: Kalau influencer kan pernah ada yang itu kan, sosok ada maling di rumahnya.
1: Oh iya?
0: Iya, pernah. Dari CCTV, ternyata bohong, konten.
1: Males banget ya, orang kayak gitu nyari apaan sih, nyari engagement doang.
0: Engagement jelas.
1: Padahal gue jujur ya, abis baca berita itu, jujur kayak, ya Allah khawatir banget kan. Laki gue biarpun laki aja kan juga takut kita ya, namanya pulang malam, jalanan udah sepi. Apalagi ini kan cewek, kita punya rasa iba juga lah.
0: Empati akhirnya, ternyata bohong.
1: Ih, keselnya sampai kubun-kubun, sumpah deh.
0: Orang udah simpati sama dia, orang udah, siapa tahu ya di antara itu yang nonton pengen bantu loh.
1: Bukan lagi, dan sekarang akhirnya jadi apa? Sumpah serapa, mudah-mudahan dibegal beneran loh.
0: Oh.

0: sinyal terus, jangan sampai putus.
1: Mau update berita viral?
2: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
1: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
2: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
0: Dengan kekuatan sinyal, akan menghiburmu.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo Yus Ril Kemal. Save the best for last itu bener-bener ada dan nyata ya guys ya. Apalagi kalau lu makan.
1: Bener banget.
0: Bener kan?
1: Saya bersyukur, Robby Istanto terima kasih.
0: Ya kan?
1: Kenapa gue mau dinikahi dia?
0: Ya.
1: Kulit ayam, fried chicken, dikasih semua buat gue. Best.
0: Terakhir yang kasih ke lu 4 meter ya maksudnya?
1: Enggak sih, 12 gua bikin tuh panjang banget tuh. Mau bikin festival tuh kecap sedap tuh.
0: Tapi bener kayak bubur terakhir.
1: Iya.
0: Itu udah panjang.
1: Suapan terakhir emang enak.
0: Ya.
1: Telur, indomie, ya kan?
0: Indomie.
1: Ih, best.

0: nyebelin,
1: nyebelin guys. Nyebelin, sumpah.
0: Wah, ini sama siapa dramanya?
2: Sama temen kantor, sama temen tongkrongan kan.
0: Temen tongkrongan, gimana dramanya?
2: Ha? Yang pertama tuh sama temen kantor, biasa kan kita kalau habis overtime terus udah gitu lapar pesen makanan yang beliin OB, ya udah beliin OB, biasa tuh ada lengganan kita pecel ayam, pecel bebek, terus lele kayak gitu-gitu. Nah, gue itu dari dulu suka banget makan lele bagian buntutnya, kalau crispy itu kan kriuk,
1: best.
2: Enak ya.
1: Itu best banget.
2: Dia nggak tajam durinya kan, jadi
1: terus
2: kering tuh kriuk, enak banget. Nah, oke, si OB itu udah datang kan, udah bawain makanan pesanan kita. Kita mau bareng-bareng tuh, kalau kata temen gue sih namanya botraman ya, mau botraman.
1: Botraman, iya benar. Terus
2: udah gitu udah kan buka kan. Nah, jadi ada dia tuh jatuhnya apa ya, senior gue gitu deh. Ternyata gue gak tahu kalau dia tuh pesan ayam kan. Ya gue pengennya makan lele, ya gue pesan lele. Pas gue buka punya gue, lele gue kebuka gitu. Terus kata dia langsung yang, wah enak nih makan lele. Iya kak, lagi pengen banget.
0: Terus
2: langsung dipotek kayaknya tuh bagian.
1: Best part lo lagi dicolok sama dia.
0: Itu ibaratnya ayam goreng KFC tuh.
1: Sisa kulitnya doang tuh, iya.
0: Wah, itu nyebelin sih. Enggak, dia ngambil bagian itu. Kenapa itu? Apa karena mungkin gini?
2: Bilang.
0: Terus.
2: Dia enggak bilang, dia main potek, terus dia makan, terus dia langsung, "Oh, gila enak banget nih, ay," dia bilang gitu-gitu. Terus dia gitu, "Ya enak, tapi kan itu kesukaan aku." "Oh, lu suka ya?" "Ya gimana dong, udah gue makan." Ya udah, terus udah gue udah bete, gue udah hilang feeling, gue bungkus lagi, terus gue kayak pura-pura laki gue nelpon gitu. Terus "Oh ya udah aku turun sekarang deh." Terus gue bilang aja, "Ya udah gue pulang duluan ya nih, tau laki gue udah di bawah lagi," gue bilang gitu. Terus udah gue bungkus, yang lain sih pada nahan-nahan, dia juga nahan. Tapi karena gue udah hilang feeling, udah lah, entah gue makan di rumah aja atau siapa kayak di rumah yang udah gue pulang-pulang aja. Tapi di kereta tuh gue di ini, gue gak dijemput laki gue ya.
0: Karena lu
1: cabut ya. Aja lu kesel kan
2: ya. Iya benar banget. Terus di kereta tuh gue yang di WA sama temen gue. Lo kesel ya?
0: Oh, temen lu notice.
1: Pasti tahu dia notice lah. Terus?
2: Iya kan, ada yang tahan banget sama gue, dia tahu gue. Gak lagi gue bilang gitu.
0: Iya sih.
2: Ya lo tahu kan orangnya kayak gimana, ntar kalau kita iniin dia tambah ngambek, tambah drama.
0: Oh, ih males.
1: Jadi lu males tuh emang, ya udah case close aja deh gitu, gue yang ngalah gitu kan.
2: Ya gitu, ujung-ujungnya terus akhirnya gue kasih lah ke OB itu. Terus gue bilang, jangan makan di sini atau jangan lo makan di pantry sini. Jangan sampai si Kak ini lihat ya. Sorry bagian buntutnya kepotek karena dipotek sama dia. Gue balik dulu, gue buru-buru, gue bilang gitu ke OB gue. Nah itu cerita pertamanya.
0: Oke, lanjut lagi.
2: Sama temen tongkrongannya, suami gue. Kebenaran anak-anak motornya lagi pada nongkrong, nah bini-bininya pada dibawa nih. Aku bilang, "Aku mau makan dulu nih," gitu kan. "Kamu belum makan, yuk makan yuk," gitu kan. Terus dia gitu, ada yang ngintil nih. "Kak, mau kemana?" "Aku mau makan."
0: Ini abis touring ya ceritanya?
2: Enggak, cuman kayak kopdaran.
0: Oh, kopdaran. Oke, lo makan terus?
2: Ya udah, kan dia sebelum ikut makan dia habis curhat sama aku kalau dia lagi banyak pengeluaran lain ini itu gitu.
1: Oh, jual cerita dulu ya.
0: Enggak jual cerita, kenyataan.
2: Udah gitu terus, "Oh, makan apa, Kak?" "Lagi pengen makan lele nih," gitu. Kebetulan lele lagi nih.
0: terus.
2: Ya udah dong, aku pesan. "Kamu pesan apa?" aku tanyain gitu kan. "Kak, aku bareng aja deh sama Kakak, soalnya aku lagi diet tapi lapar."
0: Terus.
2: Aku cuman, ya udahlah gitu, udah yang makan bareng sama gue aja gitu ya. Mungkin dia jaim atau apa, gue mikir ya udah, gue maksudnya banyakan tuh, maksudnya gak cuma lele doang, ada kulit, ada ati yang kayak gitu kan.
0: Ya udah, karena barengan ya.
1: Ada side-nya lah.
0: Baik nih.
2: Iya, ada side-nya. Terus udah tuh makan. Nah, gue lagi ngurusin laki gue, si lele dan teman-temannya datang tawa-tawa dipotek lagi tuh bagian ekor sama dia. Udah gitu ngeselinnya dia bilang gini. Kena cekikikan sama joget-joget, dia bilang gini, "Kak, gue potong ya bagian buntutnya. Ini tuh bagian kesukaan gue, favorit gue banget. Even gue tahu lo suka juga itu part best lo banget, tapi sorry gue duluan," itu kata jahat. Dia gitu.
1: Itu jahat sih. Lo udah tahu itu best partnya punya lo, terus ngapain
0: itu
1: diambil?
0: Itu jahat sih.
2: Iya.

0: banget.
1: Gen 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
2: Dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kami sampaikan berikut perakiraan cuaca di wilayah Jabodetabek pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Pada pagi hingga siang hari mendatang, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor. Kemudian pada siang hingga sore hari mendatang, secara umum berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek, berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor. Kemudian pada malam hingga dini hari, secara umum berawan hingga berawan tebal dengan suhu udara di wilayah Jakarta berkisar di antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 70 hingga 96% dengan angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin 5 sampai 40 km per jam. Demikian update perakiraan di wilayah Jabodetabek. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Yeah, 98.7 FM Jakarta dan 103.1 FM Surabaya.

0: Ini udah penghujung bulan Mei ya Sobat Gen. Nah nanti kalau misalnya bulan Juni kan, itu kan udah deket-deket liburan. Ya kalau liburan tuh kan pasti kita maunya ada kemeriahan.
1: Dicari aktivitas buat anak tuh apa?
0: Nah gitu, itu. Tapi jangan melulu, maaf ya. Mau lagi.
1: Iya.
0: Bikin aktivitas anak tuh yang seru. Terus juga ditambah lagi cinta sama negara kita.
1: Ditambah lagi momentum.
0: Nah, itu setuju.
1: Saran dari kita, ajak ke Istora Senayan GBK. Karena di tanggal 2 sampai 7 Juni 2026, ini ada pertandingan badminton kelas dunia di Polytron Indonesia Open 2026. Di mana Sobat Gen? Di sini guys, di Polytron Indonesia Open 2026 nanti bakal ada deretan atlet badminton papan atas dunia yang turun ke lapangan. Makanya turnamen ini menjadi salah satu momen penting dan bergengsi untuk para atlet badminton di seluruh dunia.
0: Betul.
1: Ini banyak hadiah juga. Lo bisa test drive dan test ride mobil listrik dari Polytron. Dan masih banyak keseruan lainnya di event Polytron Indonesia Open 2026.
0: Ya jangan lupa ya, mulainya tuh 2 sampai 7 Juni 2026 Sobat Gen. Nah nanti selain booth Polytron dan juga booth brand sponsor lainnya ya, ada juga food truck, ada food court, ada deposit counter, ada kid zone by Pokemon, ada games area. Jadi seru banget pasti buat anak-anak happy. Dan buat orang tuanya sih bisa nikmatin ya yang namanya keseruan dari guest star performance dari Orkes Dunung CS. Ada Malik and the Essential, Marion Jola, Timuran Molukan Soul, Freshly Niki Julu, dan juga Echo Show.
1: Wah seru ini.
0: Mantep banget ini. Mantep kita timur-timuran ini. Jaksel.
1: Beli tiketnya di mana kak?
0: Beli tiketnya langsung aja klik ke pio.polytron.co.id.
1: Satukan suara dan berikan dukungan langsung buat atlet-atlet badminton Indonesia. Tonton langsung Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan mulai tanggal 2 sampai 7 Juni 2026. Atau bisa juga nonton live streaming di YouTube Polytron.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Bentar lagi kita mau salah sambung dan jangan lupa jam 7 kita mulai Mental Monday.
1: Yoi, Kantalmon ngumpul-ngumpul ya kita ya guys ya. Nanti ngebahas soal apa, jangan kemana-mana. Sekarang kita kasih dulu salah sambung.

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Rizwan.
1: Ini siapa ya?
0: Ini Erik, temannya Rizal.
1: Oh.
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Yang katanya mau dikenalin sama ini ya, lagi nyari jodoh ya?
1: Oh, si Rizal, bener-bener.
0: Aku juga lagi nyari jodoh buat adekku. Kamu udah kerja?
1: Udah, Bang, udah.
0: Oh, di mana?
1: Saya, Bang, di Pertambangan, Bang.
0: Lumayan tuh ya, lumayan. Ini sih aku udah di sebelah adikku banget nih. Mau ngobrol sekalian aja gak?
1: Gua maluan anaknya.
0: Ya santai aja, santai nanti. Ya namanya ini juga perkenalan kan. Kalau cocok kan tinggal ke rumah.
2: Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Asik.
0: Cari.
1: Boleh.
0: Coba ya, oke.
1: Boleh bang.
0: Ini udah nih.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Rizwan ya?
1: Iya, ini namanya siapa?
3: Salam kenal, aku Ami.
1: Oh, Ami.
3: Iya, ya, nama panjangku Ami B sih, anak Ami Ubi. Abi maksudnya, astagfirullahaladzim.
1: Aku di salting. Kamu humoris banget ya anaknya ya?
3: Enggak, aku gak pernah ngobrol sama cowok by phone gitu. Udah kerja katanya ya?
1: Udah lama kerjanya.
3: Alhamdulillah. Makin kesini mungkin pengaruh sosmed lebih kenceng. Jadi banyak tuh kayak anak-anak sekarang tuh lebih ngajak oyo daripada ayo. Enggak maksudnya bener. Aku tuh mending ayo gitu loh. Ayo untuk beribadah gitu ya kan.
1: Tujuh.
3: Tapi aku tuh the point aja ya.
1: Apa tuh?
3: Kalau rumah udah punya Bang?
1: Udah ada. Mobil juga udah ada.
3: Mobilnya udah listrik belum?
1: Aduh udah lagi. Aku masih mobil LCGC aja lagi.
3: Kalau aku tuh orangnya concern juga sama go green kayak gitu. Jadi aku pengennya minimal hybrid deh gitu. Sama untuk nafkah untuk skincare sama nafkah untuk nyeker. Karena aku suka banget seblak ceker.
1: Harus ada budgetnya ya buat itu ya.
3: Iya, sebenarnya kulitku juga dibilang badak ya emang badak. Jadi tergantung.
1: Aman sih, kalau aku juga. Ya namanya juga kita kan realistis aja ya. Kalau kita mau ya pasangan kita cantik.
3: Betul, ya. Nafkah bulanan sama nafkah sendiri beda loh. Buat aku beli baju segala macem.
1: Oke, aman aja sih.
3: Ini kan soal aku malas banget nih. Banyak banget yang udah ngelamar ke rumah. Kalau sekiranya ntar malam ngelamar aku bisa gak?
1: Waduh, kita kan. Ya tapi buat aku sih kecepetan banget ya. Aku takut.
3: Ya tapi kan kita ta'aruf. Ta'aruf tuh gak ada yang diistilah lama-lama Bang.
1: Iya at least
3: tadi abangku bilang katanya kamu emang nyari.
1: Oh, iya jangan cepet-cepet banget.
4: Gak bisa malam nanti.
3: Iya malam aja dong.
1: Iya tapi jangan malam ini juga maksudnya kalau ngelamar.
3: Iya tapi kan katanya mau ta'aruf.
1: Iya. Tapi kok kecepetan banget ya? Kenapa ya?
3: Ya udah oke. Minggu depan gak apa-apa. Tapi aku mohon banget ini semuanya bisa datang ya. Bang Iki-nya bisa datang.
1: Iya.
3: Ini kan Rizwan Fadilah adanya Aiki bukan sih?
1: Iya. Aku Rizwan Muhammad.
3: Lah ya salah orang abang gimana? Nah. Salah sambung
0: Salah sambung. Rizwan masuk salah sambung di
5: GFM.
1: Gue nyaman banget lagi.
5: Yeah.

0: FM. Asik banget.
1: Udah zaman sekarang cari-cari ribut, cari-cari tuh cari sesuatu yang seru-seru, yang bermanfaat, bisa happy gitu loh. Lu buang-buang waktu kalau percuma doang kan sayang. Makanya kalau yang enak tuh sekarang, buat sobat Gen yang ada di Surabaya, cari coki barengan sama kopi ABC Ice Klepon. Tahu dong kopi ABC Ice Klepon yang rasanya unik banget ini. Es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa dan manisnya gula aren bercampur sempurna meskipun lu bukan Andre the backbone ya. Jadi nyampur sempurna jadi satu nama kopi ABC Ice Klepon, bikin lo jadi lebih rileks. Rasanya seenak itu dan cocok banget buat jadi teman stress release lo sobat Gen.
2: Nah ini Surabaya, arek Surabaya. Kalau misalnya Bandung kan Barudak ya.
1: Iya.
2: Kalau Jawa Tengah Wong. Iya kan, Wong Solo.
1: Oh iya.
2: Iya enggak?
1: Wong juga, iya, Wong sama.
2: Kalau Surabaya
1: Aksan juga Wong.
2: Oh iya, Wong Aksan. Itu juga bikin jas.
1: Apa?
2: Wong Taylor.
1: Oh, Wong Hang. Si itu juga Pitu. Apa? Wong Pitu.
2: Wong Pitu. Wong Pitu.
1: Sama Baim juga.
2: Baim Wong. Oh iya iya iya iya iya iya. Nah ini guys ya, untuk Rek Surabaya,
1: Rek
2: Surabaya, ini tim Gen FM 103,1 FM dan tim Kopi ABC Ice Klepon ini ngajak lu buat seru-seruan di cari coki bersama Kopi ABC Ice Klepon. Kampus lo ya nanti yang beruntung bakal diajak seru-seruan sama coki, mulai dari karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon,
1: seru,
2: main games, dan trivianya banyak banget dan seru-seru banget. Plus ditambah ada KOL foodies ternama.
1: Best banget.
2: Cara ikutannya, follow IG-nya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram dan tulis alasan kenapa kampus lo harus didatengin sama coki dan Kopi ABC Ice Klepon.
1: Take a break, santai sebentar bareng Kopi ABC Ice Klepon. Jangan lupa untuk ikutan cari coki bersama Kopi ABC Ice Klepon sobat Gen. Info lanjutnya follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Woi, ngapain sih kok lo ketawa sendiri?
4: Ini nih, gue lagi nonton podcast di Noise lewat paket Noise Premium. Kocak banget.
3: Oh ya, emang ada podcast apa aja?
4: Banyak banget. Mulai dari yang bikin ngakak kayak Trio Kurnia bareng Vincent Desta Andre.
5: Oh, prediksil.
6: Ketuanya Rafa Tarma.
4: Podcast Marah Boleh Nggak bareng Kamal dan Coki Pardede.
7: Sapu-sapu. Ikan sapu-sapu.
4: Podcast Bahlul bareng Sahil dan Kamal.
8: Benar, tos.
3: Lu jadi diri lu sendiri banget sih.
4: Sampai podcast horror Scary Things dan masih banyak lagi.
3: Wih, asik juga tuh buat temenin kita di perjalanan ya.
4: Yoi, apalagi khusus pelanggan Simpati dengan Rp25.000 lo bisa nikmatin konten Noise Premium dengan beli paket seru nonton dan bisa dapetin kuota mulai dari 6GB.
3: Wah, pas banget nih. Gua kan pelanggan Simpati.
4: Gak cuma itu, sekali beli paket seru nonton, lo juga bisa akses Catchplay Plus, ICI, Video, View, sampai WeTV.
3: Lengkap banget sih ini.
4: Yuk, langganan Noise Premium sekarang. Beli langsung di aplikasi My Telkomsel.